siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana ho

tiame vo vo vo. No jagbagba yonya tota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tekbe la goe cha mukao paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla

Togovi mutu, togovi nyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wogu avade atike tife dua unti. Igon ope ike kwa la mesen pe nyakle pe pere nsi to wa. Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa viajia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple afi nya ho ne nyebe doyo la ova ina.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi ogbo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be